0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum dengerin aku sejak awal, aku ada lagu pilihan kamu. Udah aku spill, tapi aku pengen ngingetin lagi lagu apa aja yang aku punya. Dua lagu mancanegara, dua lagu Indonesia. Ada Ariana Grande, Head That I Met You Love Me.

bisa ke vote semuanya di 08 11 4 10 96 8, WhatsAppnya teman Pledo, Instagramnya di RRD_Pledo Makassar. Aku tungguin di RRD Digital, pakai kamu download di Play Store, App Store, kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

98.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih sepedia. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya aku puterin lagu pilihan kamu teman Pro 2 sebelum jam 9. Aku mau ngucapin terima kasih yang udah vote lagunya Dia Yang Gak Peka. Dari ada Fandi Asamangka, terus Andi Do Supriyadi 83, Sul 44, Ikram Usman 12, Siti Aulia Puspita underscore Nurul Tiha, dan Primrose underscore Survia. Masih ada beberapa lagi yang aku pengen puterin untuk kamu. Kamu vote aja terbanyak yang mana pengennya kamu dengerin di hari ini. Ada Ariana Grande, Hate That I Met You Love Me, Nekila Memain Gue, sama si Bruno Mars, Risk It All ya. Tempat yang sama gak berubah, 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI underscore Pro 2 Makassar. Aku tungguin di RRI Digital. Make sure kamu download di Play Store App Store kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di Semarang, selamat pagi teman Po 2. Aku puterin lagu pilihan kamu terakhir teman Po 2 ya. Sebelum nanti kita pindah di bisik bincang asik bahas apa di hari Kamis ini. Aku nyapa dulu pastinya yang udah masukin lagu votingannya. Terima kasih Widi, Widi underscore. Terus juga terima kasih Yuki, Sakina Asara, Sita Aurelia underscore, Atuna Pasha, Inun Yusuf, Vanessa. Terus ada Dila MD underscore, Novi underscore not, Sita Ramadhan. Nah, terima kasih ya, minta lagunya si Ariana Grande yang Had That I Made You Love Me. Dan sekaligus nutupin untuk lagu pilihan kamu, tapi tenang aja karena lagu pilihan kamu datang setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi kamu pantengin aja, lihat dengerin aja lagu-lagu apa yang jadi list untuk kamu vote. Alright, habis ini aku balik di bisik bincang asik. Jadi yes, kamu stay tune aja with us.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bisik bincang asik teman Pro 2. Jadi karena hari Kamis, jadi memang kita akan bahasnya tuh seputar anti narkoba. Nah kalau hari ini aku pengen bahas narkoba tuh sekali coba, jadi kamu jangan sampai penyesalan ya. Kalau misalnya kamu dengerin narkoba, mungkin yang langsung muncul di pikiran kamu adalah barang berbahaya, orang yang kecanduan, atau mungkin berita penangkapan. Tapi jujur deh, karena masalah narkoba ini sebenarnya tuh jauh lebih dekat dari yang kamu kira. Misalnya awalnya bukan karena niat dari pengguna, tapi bisa saja dimulai dari rasa penasaran, ajakan teman, atau ikutan biar dianggap keren. Nah ini tuh punya apalagi misalnya kamu lagi punya masalah dan pengen cari pelarian, di sini bahayanya godaan narkoba. Kamu coba sekali teman Pro 2, ini kalimat kelihatan yang simple banget, tapi ternyata tuh resikonya gak sesimpel itu ya. Dan narkoba ini sekali lagi bukan solusi kamu lagi ada masalah pertemanan, ada tekanan sosial, atau masalah hidup lainnya. Dan bukan bikin masalah kamu selesai, tapi di narkoba ini justru bisa bikin masalah kamu jadi lebih panjang. Dan yang perlu kamu sadari adalah anak muda yang hidup di lingkungan yang serba cepat ini, tekanan tuh bisa datang dari mana aja ya, baik sekolah, kayak pergaulan, keluarga, sampai media sosial. Nah kadang kamu ngerasa harus selalu kelihatan kuat, keren, dan happy, padahal sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya kamu kelihatan capek dan juga punya masalah. Yang penting kamu jangan salah pilih jalan keluarnya gitu loh.

0: dipecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, aku lanjutin lagi ya tentang anti narkoba ini, teman Prodo, di mana kamu enggak boleh cobain alasan nyoba sekali karena itu bisa keterusan, teman Prodo. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah, itu coba ceritakan ke orang yang kamu bisa percaya, keluarga, sahabat, guru, misalnya orang dewasa yang bisa kasih kamu dukungan, cari kegiatan yang bikin pikiran kamu lebih positif, olahraga, bermusik, berorganisasi, berkomunitas, atau sekedar melakukan hal yang kamu suka gitu. Semisalnya apa ya, nongkrong di kafe, bikin konten, scroll sosial media, itu bisa banget gitu selama kamu memang ya suka. Dan kalau misalnya teman kamu yang ngajak ngelakuin hal-hal yang berhubungan dengan narkoba, berani tolak. Karena meskipun banyak pertimbangan, tapi bukan berarti kamu gak asik ya, justru kamu menjaga diri kamu dengan masa depan. Karena itu bukan cuma soal nyobain sesuatu yang berbahaya, tapi kamu harus harus bisa bilang kalau kamu gak butuh yang namanya narkoba. Jangan sampai rasa penasaran yang cuma sebentar aja berubah menjadi penyesalan yang panjang kan. Nah, hidup ini masih panjang, teman Prodo ya. Mimpi kamu masih banyak, masa depan terlalu berharga buat kamu pertaruhkan. Jangan say no to drugs, karena kalau bisa kamu takut dibilang apa-apa karena kamu punya masa depan yang lebih penting untuk dijaga. Itu dia. Aku pamit, terima kasih sudah nemenin aku di sepada habis ini. Tentunya bukan cuman ada ini ya, tapi aku bakal nemenin kamu di Watchin Pro 2. So, keep watch in 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Watchin Pro 2, teman Pro 2 sama Nindi ya di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. RRI.co.id teman Pro 2 ini ada memasuki periode musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, forest

respon yang cepat. Bagi yang awalnya berasal dari pembakaran lahan maupun aktivitas masyarakat dapat dengan mudah meluas ketika kondisi vegetasi kering dan juga cuaca panas. Terakhir teman Padua, ada Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham yang membuka secara resmi Citra Beauty Fair 2026 yang digelar oleh Citra Kosmetik dan Suwala di Rabu kemarin yang mengusung tema Beauty Getaway, Your Escape to Glow, Your Journey to Yourself. Dan Citra Beauty Fair 2026 ini jadi ruang untuk masyarakat mengenal berbagai produk kecantikan sekaligus memang mendapatkan edukasi dan informasi seputar perawatan diri. Dalam sambutannya, Alia Mustika Ilham mengapresiasi pelaksanaan Citra Beauty Fair untuk menghadirkan ratusan brand serta pelaku industri kecantikan. Dan menurutnya kegiatan ini tidak hanya memberikan pilihan produk kepada masyarakat, tapi juga dapat mendorong pertumbuhan industri kecantikan ekonomi lokal di Kota Makassar. Demikian Washington Pro 2, teman Pro 2. Habis ini kamu akan ditemani dengan lagu-lagu enak dari musik dari terkita Ingki Suci Hilyani. So aku pamit beneran dari Spada. Sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Zit, your favorite song on your favorite radio.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Waktunya saya menemani kalian semua di santai siang untuk edisi hari ini. And then mari kita mulai dulu di jam 11 ini dengan pilihan lagu yang kamu suka ya di Pro 2 Hitlist. Caranya gampang banget dan pasti kamu udah tahu di teman Pro 2 ya, lewat WA kita di 0811 410 968 untuk kirimin lagu yang kamu suka. Atau gampangnya kamu juga lewat DM Instagram kita di Pro 2 RRI Makassar ya, teman Pro 2 di @RRI_Pro2Makassar. Yes. Dan juga gampangnya lagi nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu udah download yang namanya RRI Digital ya di App Store ataupun di Play Store kamu, kamu langsung aja masuk ya. Setelah itu kamu cari Pro 2 Makassar dan tulis di kolom komentar lagu yang pengen kamu dengerin untuk hari ini dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang untuk edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Oke? Oke, aku tunggu teman Pro 2. Dan udah ada beberapa sih yang udah masuk teman Pro 2, tapi sebentar, sabar. Kita bakalan bacain dan juga kirimin lagunya. But before that, this is Andi Rianto dan juga Lyodra featuring Roni Parulian dengan Kau Selalu di Hati.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Your favorite station, 96.8 FM, Pro 2 in Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua balik lagi di Bareng Insan untuk menemani kalian semua di santai siang. Aku mau ke 0813768 sekian sekian sekian, ada dari Lara Purnamasari yang pengen dengerin lagunya Had I Made You Love Me, benar ya? Dari Ariana Grande. Sabar ya, aku bakal diputarin buat kamu nih teman berdua. Terus juga ada dari Yuni yang pengen dengerin lagunya Sialan dari Adrian Khalif dan juga Juicy Lucy untuk siang hari ini. Di nomor berapa tadi ya teman berdua, aku lihat dulu deh nomornya. Oh, 0853 89 sekian sekian sekian. Oke, thank you banget buat Yuni yang udah gabung untuk hari ini. Yang lainnya juga kita masih bakal nungguin gabung untuk edisi hari ini teman berdua. But before that, kita dengarkan dulu deh sama-sama untuk kita cari dulu deh Ariana ya. Sampai lupa cari gitu ya. Nah, ini dia deh untuk Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Kalian ada sialan dari Adrian Khalif dan Cici Lucy.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Oke, teman Pradua, masih ada kesempatan nih untuk kirimin lagu yang kamu suka sekarang juga. 0811410968 dari Scott Pradua Makassar dan juga di era digital kan gampang banget. Oke deh, untuk kamu nih teman Pradua, saya bakalan ke Ratu dulu yang pengen dengerin lagunya Late Night Talking dari Harry Styles. Terus juga aku mau ke ini kayaknya Mbak Rina deh, katanya pengen dengerin lagunya Rosa dengan Masih, bakalan aku kasih deh buat kamu nih teman Pradua juga yang sudah gabung. Dan kalau gitu teman Pradua, mungkin sebentar masih bakalan kita puterin lagu yang kamu suka, jadi buruan sekarang digaskan.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pradua, kita sudahi dulu untuk pilih-pilih lagu untuk edisi hari ini. Abis ini kita akan melangkah ke ngulik di jam 12 sampai dengan jam 1. So don't go anywhere and keep running on 6.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia nggak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

tahu dong kalau misalnya saya yang siang pasti bakal bahas apa ya. Nah, tapi aku gak mau makanan deh untuk hari ini, teman Pradua. Buat kalian semua mungkin yang suka nongkrong, tapi aku gak bakalan bahas kopi. Ya aku dong, bukan kopi. Nah, kalau kamu nih teman Pradua ya, yang mungkin suka nongkrong malam-malam, suka ngerjain sesuatu yang malam, jadi sesuatu yang malam lagi, sesuatu di malam hari gitu ya. Ya, better selain kopi, selain teh, selain coklat panas, ada lagi nih minuman yang bisa menghangatkan badan kamu, khas Makassar. Udah tahu, nah, Saraba. Nah, di Sulawesi Selatan ini atau di Makassar punya banget tuh ya minuman tradisional yang nggak kalah mantap dari kopi, teh, dan juga coklat panas nih teman berdua. Namanya Saraba. Ya, Saraba. Saraba ini ya, bisa dibilang minuman tradisional yang cocok banget diminum pas cuaca lagi dingin-dinginnya malam hari atau pas badan terasa capek seharian beraktivitas. Karena bahan dasarnya simple, jahe, gula aren, santan, dan sedikit merica bubuk. Tapi kalau misalnya dicampur semuanya, di mix jadi satu, rasanya itu jadi khas banget. Ada manisnya, ada gurihnya, ada pedasnya, ada hangatnya, dan juga jadi kayak gitu kalau sudah diminum ya teman Pradua. Yang mau bahas sama saya tentang Saraba ini teman Pradua, jangan kemana-mana, tetap saya cinta jadi 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari

Balik lagi teman berdua, masih bahas tentang Saraba ya. Nah, yang bikin Saraba ini spesial teman berdua, as we know that, selain rasanya gitu ya, sensasi hangatnya, aromanya gitu teman berdua, kayak bikin comfort gak sih, kayak nyaman aja gitu kan. Makanya Saraba sering dikenal sebagai minuman tradisional yang bisa membantu menambah stamina dan juga menghangatkan our body atau tubuh kita. Nah, buat kita yang hidup di zaman yang serba instan, minuman Saraba ini sebenarnya jadi pengingat juga kalau misalnya produk lokal gak kalah keren sih ya. Di tengah ramainya minuman yang kekinian dengan nama yang kadang sudah susah dibaca, gak bisa diingat. Kayak apa sih lagi tuh makan namanya minumannya, apa di ini kan, bingung toh. Nah, Saraba ini punya ciri khas yang rasanya gak bakalan bisa digantiin sama apapun nih. Dan bisa nih kayaknya kita ingat-ingat lagi di teman produk kalau misalnya malam nongkrong bareng teman, hujan lagi gitu ya. Nah, terus apalagi kalau misalnya musim kemarau ini kayak dingin banget malam dah sih teman produk, kayak dari keluar kok gitu mau pulang ke rumah apalagi ya naik motor gitu kayak dingin sekali. Nah, karena kalau misalnya tiba-tiba ada Saraba di rumah toh diminum, terus ada segelas Saraba yang bisa menghangatkan tubuh kamu. Ini bukan cuma minuman biasa gitu, tapi langsung dapat suasana yang bisa bikin nyaman dan juga sehat. Nah, ada teman berdua, jangan sampai kayak sibuk banget tuh nyobain minuman viral, tapi lupa sendiri dengan kuliner tradisional kita.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih mendengarkan 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, Sarah, but it's just not about jahe, coconut milk, gula aren, but ya teman Pro 2 ya, ini tradisi yang memang tetap jadi hangat sampai sekarang. In the end, kalau misalnya kamu lebih pilih nongkrong ditemani kopi, es kopi susu atau coklat hangat, this doesn't matter. Tapi di teman Pro 2, Saraba juga it's pilihan, good choice lah teman Pro 2 ya, untuk bisa menghangatkan badan kamu. Apalagi mungkin kalau misalnya kamu kayak orang Makassar bilang ramusu, demam, sakit kepala, coba deh makan minum jahe. Oke, jahe lagi Saraba. Oke deh, itu teman Pro 2. Abis ini kita akan melangkah ke informasi. Jam 1 itu ada informasi dari dunia olahraga. Jam 2 akan ada informasi dari dunia entertainment. Jam 3 akan ada informasi lokal. Jadi, live station aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Stay with Isa di Santai Siang.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar. Saya akan ke informasi dari dunia olahraga. Yang pertama aku akan kasih kamu dari Newcastle United yang meraih kemenangan 3-2 atas West Bromwich. Dan di putaran kedua Carabao Cup di Santa James Park di teman Pradua. Terus Harvey Barnes mencetak 2 gol setelah masuk sebagai pemain pengganti di jeda babak pertama. Isak Peres juga membawa West Brom unggul lebih dahulu pada menit ke-19. Namun Bouzoumana menyamakan kedudukan pada menit ke-8 untuk Newcastle di teman Pradua. Dan kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga Carabao Cup dan juga untuk Barnes menjadi pahlawan dengan 2 gol setelah masuk dalam bangku cadangan. Dan atas kemenangan ini Newcastle melanjutkan perjalanan mereka di Carabao Cup dan tim ini siap untuk menghadapi tantangan di putaran ketiga di Carabao Cup di teman Pradua. Oh, yang ngikutin Carabao Cup nih untuk lihat pemain-pemain yang beda aja kali ya teman Pradua ya. Boleh nih, dan pastinya pantengin juga Pro 2 RRI Makassar setiap hari Senin sampai Jumat untuk tahu informasi dari dunia olahraga.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Yes, back to the information from Produa Sport, teman Produa. And then katanya Luka Marini dipastikan akan meninggalkan tim sebelumnya nih. Wah, kenapa ya? Dan bergabung dengan Tech 3 KTM untuk MotoGP 2027-2028. Wah, kenapa ya teman Produa? Kita lihat ya, kita baca-baca dikit dulu. Pindahnya ini akhirnya mengakhiri kiprahnya di motor sebelumnya dan setelah 3 musim memperkuat tim pabrikan Jepang ini. Dan katanya dari motorsport ini, Marini bukan pilihan awal dari Tech 3 atau KTM untuk musim 2027, tapi pendekatan pertama justru dilakukan oleh agennya kepada Guido Steiner di saat gelaran MotoGP Italia. Dan pertemuan lanjutan kemudian berlangsung bersama Pete Bayrer. Dan penampilan Marini dalam pertemuan tersebut membuat manajer KTM dan juga Tech 3 tertarik di teman Produa. Kesempatan akhirnya tercapai dan diumumkan kepada publik pada Rabu kemarin. Dan berbeda dari dua musim terakhir, pembalap Tech 3 tidak lagi berada di bawah kontrak KTM nih teman Produa. Dan Tech 3 ini katanya memiliki struktur kepemilikan baru yang dipimpin oleh Steiner serta akan bernegosiasi dan mengontrak pembalapnya sendiri mulai 2027. Dan meski demikian, KTM setempat memberikan tetap persetujuan karena memasok motor dan juga dukungan teknis pada Tech 3 di teman Produa. Ada apa ya? Dan di motor sebelumnya nih teman Produa, selama 3 musim bersama pabrikan sebelumnya, Marini tercatat berhasil terbaik berupa posisi kelima, pencapaian diraih oleh GP Hungaria, GP Indonesia 2025 dan juga GP Hungaria 2026. Dan pembalap Australia berusia 21 tahun itu terpaut 61,5 poin dari pemimpin klasemen yaitu Manny Gonzalez. Dan Gonzalez pun sebelumnya sudah menjadi kandidat Tech 3, tetapi peluangnya kini disebut telah tertutup nih teman Produa. Apakah akan ada pergantian dan mengganti siapa dan diganti siapa teman Produa di MotoGP tahun 2027 ke 2028 itu kah? Seru banget teman Produa. So untuk kalian semua yang stay tune di 96,8 FM Produa dari Makassar, pengen tahu juga informasi seru lainnya di dunia olahraga, tetap stay tune di sini bareng Ihsan.

Kabar terakhir teman berdua dari dunia olahraga ya, teman berdua dari Java United FC yang menyambut musim Indonesia Super League 2026-2027 dengan semangat juang tinggi, dan sebanyak 27 pemain siap berjuang dalam meraih prestasi di rumah baru Semarang, Jawa Tengah. Melansir dari laman Ili Kuatanya, Java United kini hadir dengan identitas baru. Sebelumnya tim ini bernama Malut United FC yang bermarkas di Ternate. Namun mulai musim 26-27 ini, Java United memindahkan markas ke Serang, Jawa Tengah. Perpindahan ini juga menjadi bagian transformasi organisasi dengan identitas baru. Presiden Java United FC, Sofian Lestaluhu, menegaskan kalau misalnya klubnya hampir bubar bukan untuk menggantikan prestasi klub manapun gitu teman bro, tapi setiap klub memiliki sejarah dan juga identitas dan pendukungnya nih teman berdua. Berarti Java James, untuk pelatih Java United Fabio Lifoundes maksud saya, turut menyampaikan semangatnya dan dia siap membawa tim menghadapi musim baru untuk game selanjutnya nih teman berdua. I mean, oke deh, kita lihat ya untuk liga musim ini di tahun 2026 ini, apakah akan ada jawara baru atau jawara bertahan akan tetap mendominasi, kita lihat saja.

0: This is your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
3: Welcome to the Hip Hop Party.

Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Next, kita mau kasih info kamu dari dunia entertainment ya, teman Radio. Nah, kita bakalan bahas tentang satu film nih, judulnya Laut Bercerita, yang memperkenalkan teaser poster terbaru sekaligus video musik lagu tema Matilah Kau Mati. Dan lagunya ini dibawakan oleh Efek Rumah Kaca bersama Knok, dan ini menjadi bagian dari rangkaian promosi film nih, teman Radio. Teaser poster menampilkan ruang makan yang menjadi salah satu set penting dalam film ini. Dan di ruangan ini katanya terlihat juga meja makan dengan foto-foto latar keluarga Wibisana. Dan juga menggambarkan penantian terhadap anggota keluarga yang gak kunjung pulang nih guys. Dan rumah makan ini juga, ruang makan ini maksud saya, digunakan sebagai latar video musik Matilah Kau Mati. Dan set tersebut sebelumnya dibangun untuk kebutuhan syuting Laut Bercerita di Semarang pada tahun 2025. Dan melalui visual ini menggambarkan luka keluarga korban penculikan aktivis 1998. Dan meja makan menjadi simbol kehangatan keluarga sekaligus ruang tempat orang-orang terdekat Biro Laut terus menunggu kepulangannya nih, teman Produa. Dan sementara itu video musik Matilah Kau Mati menghadirkan emosi dari kisah laut bercerita melalui sudut pandang yang berbeda. Dan video tersebut disutradarai oleh Kozi Rizal dan juga telah ditulis dirilis melalui kanal YouTube dari Pal 8 Picture. Dan video musiknya ini katanya merupakan kolaborasi dari Efek Rumah Kaca dengan musisi muda Angan Senja atau Knok nih, teman Perdua. Dan lagu tersebut telah berada di berbagai platform musik digital. Yang mau cari atau mungkin kita bakal lihat dulu apakah bisa masuk ke dalam list dari Perdua RRI Makassar. Jadi untuk kamu nih, teman Perdua, untuk film Laut Bercerita ini diadaptasi dari novel karya Leila S. Khoduri. Dan film ini diproduksi oleh Pal 8 Picture, dibintangi oleh Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, dan juga Dian Sastrowardoyo. Membawakan kisah Biru Laut dan juga keluarganya ke layar lebar dengan latar peristiwa pada tahun 1998. Dan Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi, kita mau kasih kamu informasi dari entertainment ya, teman Pro 2 ya. Selanjutnya saya akan ke informasi dari Korea nih, teman Pro 2. Ada Lee Jong-un dan juga Kim Mo-yul bintangi serial action Nur the Shooter dari Netflix nih, teman Pro 2. Dan katanya juga Netflix ini mengkonfirmasi kalau misalnya produksi serial action Nur itu terbaru berjudul sementara The Shooter, dan serial ini memasangkan aktris dari Lee Jong-un dan juga aktor Kim Mo-yul yang menjadi debut Lee Jong-un dalam peran aksinya nih, teman Pro 2. Oh, berarti ini adalah film action ya. Nah, Lee sebelumnya memintangi film My Daughter is a Zombie, salah satu film Korea Selatan dengan pendapatan box office tertinggi pada tahun 2025, yang itu loh, teman Pro 2, yang ayahnya masih manusia terus anaknya berubah jadi zombie, dan akhirnya ayahnya itu loh yang mengubah anaknya dari zombie ke orang biasa gitu. Sementara nih, teman Pro 2, Kim Mo-yul bergabung setelah memintangi Teach You Listen dan juga serial yang meraih kesuksesan secara global nih, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mungkin penasaran kayak gimana ya untuk Netflix menyajikan film action terbaru dari mungkin kemarin si pemeran-pemeran ini gak pernah ikutan film action, sekarang akan ikutan di film action kayak gimana, nanti kita bakal kasih informasinya kalau misalnya ada terbaru ya, teman Pro 2. Jadi makanya dengerin selalu Pro 2 RRI Makassar untuk dapetin informasi dari Dua Entertainment dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sebelum kita beralih ke info lokal di login, teman berdua, aku mau kasih tau kamu terakhir info dari Perdua Entertainment. Kalau misalnya Lisa Blackpink mengungkapkan cuplikan single terbarunya yaitu Swadika ya, yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pra-release di app Press Play Selasa kemarin nih teman Pradua. Dan juga Swadika ini ya dijadwalkan dirilis pada 3 September 2026, sementara IP Press Play akan menyusul pada 23 Oktober mendatang. Perilisan tersebut menandai memang kelanjutan dari aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Dan sebelumnya Lisa telah merilis album solo perdananya bertajuk Alter Ego di tahun 2025 yang memperluas perjalanan musik di luar Blackpink nih teman Pradua. Dan album tersebut juga menghadirkan sejumlah lagu termasuk Rockstar, ada New Woman, terus ada Moonlit Floor dan juga Born Again nih teman Pradua. Oke. Nah itu dulu informasi dari dunia entertainmentnya. Abis ini kita bakalan ke login atau lihat lokal info. So keep riding on 96.4 FM Pro 2 dari Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Terbaik kamu.
0: Ada suara muka yang coba, yang mana ini?
1: Tes, coba. Tes.
0: Oke. Okay. Nah teman Pro 2, kita bakal kasih apa?
1: Oke, bentar nih, ke mana nih?
0: Kita kasih informasi lokal ke saya dulu deh.
1: Oke.
0: Okay. Dulu. Ini dari Pangkep nih, Ale. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang memperkuat penelusuran atau tracing penyakit TBC nih.
1: Wow.
0: Pas banget ya.
1: Oh iya.
0: Dengan dukungan alat X-ray mobile. Kenapa kamu?
1: Gak apa-apa, Kak.
0: Dan upaya ini dilakukan untuk mempercepat penemuan masyarakat yang berpotensi menderita TBC.
1: Benar.
0: Terutama sekali mereka yang pernah melakukan kontak dengan pasien TBC. Jadi aku ketawa, bahaya loh ini penyakit guys, iya. Ya. Jadi hati-hati nih untuk terutama mereka yang pernah melakukan kontak dengan pasien.
1: Betul.
0: TBC atau tuberkulosis. penyakit lagi. Sampai Sekdis Kesehatan Kabupaten Pangkep ini Bapak Haji Mansur SKM Rabu pagi kemarin katanya mengatakan penelusuran TBC dilakukan sebagai bagian dari program yang dijalankan Kementerian Kesehatan hingga tingkat daerah, dan sasaran penelusuran mencakup orang-orang yang pernah kontak langsung dengan pasien TBC
1: tersebut,
0: baik iya, anggota keluarga, teman maupun orang lain yang memiliki riwayat kontak.
1: Oh.
0: Menurutnya pengguna X-ray mobile ini membantu petugas menjangkau sasaran pemeriksaan secara lebih mudah, dan alat tersebut juga dapat dipindahkan ke berbagai lokasi sehingga pemeriksaan terhadap masyarakat berpotensi terpapar TBC dapat dilakukan dengan lebih cepat. Bagus dong.
1: Betul,
0: which is ya.
1: Yeah.
0: Ini alatnya kayak apa ya? Kayak mainan gak sih? Ini kayak mesin vakum. Kayak mesin vakum cleaner dah sih. Tapi luar biasa ya, ini sebenarnya memang bagus untuk pencegahan, Ale. Supaya memang orang-orang yang berpotensi untuk terpapar TBC itu bisa
1: dapat ditangani.
0: Betul, yeah. Karena memang Indonesia juga banyak ya, apalagi yang
1: terkena ini.
0: Biasanya orang kalau penyakit TBC karena apa sih, Ale, menurutmu?
1: Aduh, aku gak tahu lagi, Kak. Soalnya gak pernah ini.
0: Gak pernah apa?
1: Iya.
0: Gak pernah terpapar.
1: Aduh, jangan dong.
0: Iya, dan katanya memang ini orang Indonesia termasuk negara dengan beban TBC tertinggi di dunia nih. Katanya WHO juga memperkirakan sekitar 1,9 juta kasus baru pada tahun 2023. Dan
1: wow,
0: sekitaran 130 ribu kematian nih. Bayangkan, jadi
1: banyak
0: sekitaran ya. Kayak 10% dari orang yang meninggal di Indonesia itu karena terindikasi kasus TBC di teman kedua.
1: Aduh, berbahaya banget dong.
0: Bener, studi kasusnya juga ini, inventory TBC di Indonesia 2023-2024 ini merepakan under reporting untuk yang sekarang udah turun sih menjadi 15,6%.
1: Wow.
0: Mungkin karena memang alat-alat yang seperti ini nih teman Pro 2 yang bisa men-tracking dan juga bagaimana caranya pemerintah untuk bisa mengatasi penyakit ini. Karena bahaya banget. Jadi untuk kamu mungkin itu kalau misalnya ada orang yang terindikasi TBC harus di

0: dihindari. Kalau paling tidak better kamu pakai
1: masker lah. Dan hand sanitizer jangan lupa ya.
0: Desinfektan deng.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes.
1: Apa nih?
0: Jadi kali ini ada info nih Kak dari
1: yes.
0: Dari wakil wali kota Makassar nih, Alia Mustika Ilham, yang telah menerima audiensi pengurus asosiasi klinik Indonesia atau ASKLIN, ya ASKLIN Sulawesi Selatan, di ruang rapat wakil wali kota Makassar pada Rabu 26 Agustus 2026. Nah, ternyata audiensi tersebut telah membahas rencana pelaksanaan rapat kerja nasional yang tahun ini akan diselenggarakan nih di kota Makassar pada 21 sampai 22 November 2026. Gitu. Dan tahun ini ternyata Makassar dipercaya menjadi tuan rumah dan akan dihadiri peserta dari berbagai daerah Indonesia nih, dan diperkirakan sekitar 500 peserta dari luar Makassar akan hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dan menurutnya ternyata kegiatan berskala nasional ini telah menjadi momentum nih untuk memperkuat posisi Makassar sebagai kota tujuan kegiatan nasional, sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia kesehatan, dan sektor pariwisata. Dan dengan sekitar 270 klinik yang berada di kota Makassar, keberadaan ASKLIN ini telah dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan nih ekosistem yang telah yang pelayanan kesehatan, sekaligus membangun sinergi antara pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Dan pemerintah Kota Makassar berharap banget nih pelaksanaan Rakernas ASKLIN ini dapat berlangsung sukses, sekaligus menjadi momentum yang telah memperkuat kolaborasi sektor kesehatan dan pariwisata, serta semakin memperkenal Makassar sebagai kota yang siap menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional.
1: Betul, mudah-mudahan ya.
0: Iya nih.
1: Oke deh teman berdua, dan kita masih bakalan ada satu lagi informasi lokal yang bakalan kita share ke kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di
0: Lucky Entertainment.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: akan akhiri dulu untuk hari ini teman Pro 2 ya.
1: Betul banget.
0: Tapi kita akan ada kasih kamu informasi terakhir dari sumbernya langsung nih teman Pro 2 ya. Ini kabar dari Baru.
1: Iya benar.
0: Yang katanya bang, dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten Baru terus mendorong inovasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru gitu. Dan langkah ini menjadi bukti bahwa penghematan bukan halangan untuk bergerak maju nih dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dan Bupati Baru didampingi Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan juga UMKM Ibu Haja Hasni ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andi Adam Asis dan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bapak Ahmad serta Kepala Dinas PMPTSP Rifatullah Akil dan kehadiran jajaran pimpinan OPD juga di teman Pro 2. Dan Wakil Gubernur Sulsel juga Fatmawati Rusti didampingi staf ahli gubernur bidang ekonomi membangun pembangunan Siti Erna Lamba mendorong Baru untuk memiliki produk unggulan yang kuat dan menjadi identitas khas daerah dan sejumlah komoditi seperti kemiri, gula merah, nanas, udang, dan kopi dinilai menjadi peluang besar untuk dikembangkan secara serius dan berkelanjutan nih.
1: Wow.
0: Kayak gula merah misalnya,
1: yeah,
0: dapat diolah menjadi gula merah bubuk untuk memenuhi kebutuhan warung kopi yang selama ini sebagian pemasoknya datangkan dari Jawa gitu ya. Dan kondisi ini menjadi peluang bagi industri lokal Baru untuk mengambil pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas kayak gitu. Jadi memang ini untuk mandiri harus lebih cepat ya, Ale ya.
1: Iya benar banget.
0: Oke okay deh. Kalau gitu thank you so much buat semuanya yang sudah stay di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Selanjutnya Isan harus pamit undur diri ya.
1: Tuh.
0: Kamu masih ada di sini?
1: Masih.
0: Kamu kan sampai jam 12 malam ya. Kalau gitu saya Isan pamit undur diri teman-teman Pro 2. Abis ini bakal ada suara ceria menemani kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next day. Bye-bye.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Wow, wow, wow, wow, wow. bukan pakai ini ya, tapi pakai wow wow wow sama Rai.
3: Yo Fauzan, yes. Selamat sore ceria.
2: Sore saudara, dan ya kita sama lagi bro.
3: Ya kan? Ini yang kesekian kali ya.
2: Betul, kayaknya tuh akhir-akhir ini sering kita dapat berdua deh.
3: Betul.
2: Iya, tapi enggak pernah kayak waktu itu sama sih. Pasti kayak tukaran. Iya kan?
3: Untung hari ini yang
2: hari ini ya. Betul-betul iya, tidak sesuai dengan roster nih.
3: Betul.
2: Untuk hari ini.
3: Betul. Selamat ya, kan? Balik lagi di Sore Ceria, yes. Bareng Rai dan juga ada
2: Fauzan tentunya.
3: Betul banget. Kita bakal nemenin kamu selama berdua sampai jam berapa?
2: Jam 8 ya? Karena kalau sampai jam 9 itu ada MLC.
3: Betul.
2: Music Live Chat tentunya. Iya, iya kan? Mm-mm. Dan Rai, kau lihat kemacetan di luar?
3: Enggak, macet di luar.
2: Enggak, maksudku di kalau perjalananmu sampai sini ada kemacetan atau tidak?
3: Enggak
2: ada joran demo?
3: Aman, enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Lancar-lancar.
2: Saya lagi. Ada, Cok. Saya dua tempat demoku. Ku dimana dapat tuh? Tadi di Petarani depan di Petarani satu. Sama di lupa kayak mau jalan ke Pelita juga satu. Jadi ada dua di situ. Kayak aduh. Saya mutar. Tadi toh fun fact nah. Harus cerita tadi mau jalan lewat depan pintu. Kan ada kan beritanya bahwa kita juga di demo.
3: Betul.
2: Nah, tadi toh kalau bilang oh kayaknya enggak bisa kita lewat depan ini, harus lewat Mbak Atun. Pas lewat Mbak Atun enggak ada orang.
3: Ternyata enggak ada orang
2: aman apa ya. Ini.
3: Saya lewat kerumunan orang, banyak orang di luar jalanan toh orang ini jadi nabuka jalan begitu sedikit saya lewati situ masuk. Brong brong brong.
2: Oh kau biasa begitu, Rai. Oke. Nonton berdua mungkin kita enggak bahas demo, kita bahas public figure untuk
3: betul,
2: hari ini.
3: Betul, kita bakal bahas seseorang.
2: Betul, kemarin tuh sempat kedapat materi bahas Ki David, David Gadgetin.
3: David Beckham.
2: Bukan, David Gadgetin.
3: David Gadgetin.
2: Yang, yeah. Yang apa, yang review-review, anu iya, motor. Review-review gadget. Masa motor. Anda, mana
3: yang gadget ini? Ya kita bakal review gadget.
2: Tidak. Kita sebentar akan cari siapa akan kita bahas nanti di jam 4 betul, sampai betul. Jam 5. Public figure lah kita ya.
3: Betul
2: kita
3: banget.
2: Oke. Okay. Jadi mungkin nomor 2 jangan kemana karena setelah nanti akan balik lagi bareng Fauzan dan Ray tentunya. Jadi tetap di 99.8 FM Pro 2 dari Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 98.9 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yo, teman berdua balik lagi bareng kita berdua nih. Tuh. Di sore ceria, yes. Dan kita bakal bahas satu public figure. Siapa ini bakal kita bahas nih? Hai. Siapa Mit Dende?
0: Ada bagus dibahas sih. Huh? Ada sebanyak jadi bisa dibahas.
1: Ini kita kan tadi mau bahas soal ini. Siapa? David Beckham.
0: Enggak buka. Bukan. David Beckham.
1: Siapa tadi?
0: David Gadgetin.
1: David Gadgetin.
0: Iya, yeah, betul. Nah, kita kayaknya kita bagus kita bahas ini. Nih,
1: kita datangin David Gadgetin.
0: Iya, oke, oke. Tunggu ya, kita call dulu.
1: Kita lagi call
0: kita
1: ya.
0: Kita siaran ini, kita siaran. Sabar ya, sabar. Sabar, oke? Okay? Sabar. Jadi teman Pradua, kita punya narasumber dua untuk hari ini.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Siapa namanya itu?
1: Safran.
0: Pep.
1: Come on.
0: Iya. Siapa suruh masuk ya? Dan teman Pradua kita bahas public figure.
1: Iya, iya. Ini menginspirasi siapa, banget iyo, bagi orang-orang Makassar ya.
0: Iya, cobeng. Siapa public figure yang mau tahu dan inspirasi sama public figure itu.
1: Betul.
0: Itu mic-nya, ambil mic-nya itu mic-nya, sini, mic-nya. Ambil dulu tuh ya.
1: Jangan menggayal.
0: Ya. Bicara perlu. Siapa suruh masuk, coba bede.
1: Coba apa, siapa? Ini kan, baru pertama kali kan?
0: Iya, baru pertama kali siaran tuh. Nah, coba bede. Siapa public figure yang...
1: Tiba-tibanya di dor-dor ya.
2: Terinspirasi itu belum ada sih, Kak. Ya.
3: Mulai drama deh. Drama deh.
0: Oke.
2: Tapi aku suka public figure. Salah satunya itu mungkin Mahalini.
0: Mahalini. Kenapa bisa Mahalini?
2: Karena lagu-lagunya itu lagi apa ya... bikin ini loh, bikin nyes-nyes begitu.
1: Bikin nyes-nyes, iya ya. Tapi ku akui ku memang ini sama Mahalini, kalau bisa kok nyanyikan satu lagunya Mahalini.
0: Sedikit mau saja.
3: Kasih autotune please.
0: Tapi kok apa yang paling kau suka dari lagunya Mahalini?
2: Saat ini itu untuk yang bersamanya.
0: Bersamanya.
2: Iya. Itu loh
0: yang barunya atau lagu lamanya?
2: Lumayan lama sih, enggak sih, lumayan baru. Tapi
3: enggak tahu.
1: Coba deh nyanyi ke yang satu refnya.
0: Ref aja, coba ref aja.
2: Aduh,
0: coba
2: lupa lagi.
0: Kok penyanyi kok sih kayak
3: gini. Iya, Kak, kayak jadi kamar mandi katanya.
2: Iya, kebetulan artis di kamar mandi.
1: Gua lihat anumu, gua lihat.
0: Takut banget jujur.
1: Gua lihat story IG-mu tuh menyanyi begitu.
0: Oh, pertemuan.
1: Iya, coba lu kok.
2: Nggak usah di-spill di sini kali ya, Kak.
0: Oke. Tapi memang pertama kali orang kok dengar itu Mahalini?
2: Bukan sih, tapi JKT48.
1: Oh, oke.
0: Wah, kalau dibahas ya.
2: Dia kan JKT. Ya, of course.
1: Siapa biasmu? Anissa?
2: Disambung dong, Kak. Gimana?
1: Nggak banyak, sudah.
2: Kebetulan sekarang saya suka Mute yang mirip Momo Twice itu.
3: Enggak tahu.
2: Aduh, harus searching loh, Kak.
3: Enggak mau.
0: Saya ketahu di jaket itu Melati, Ji.
2: Kebetulan itu jaket yang era mana itu?
0: Berapa tahun yang lalu?
2: Oke, benua yang mana itu, Kak? Aduh, universe yang mana itu?
1: Universe-nya beda, universe media. Aduh.
3: Universe media, enggak tahu aku. Oke.
1: Kalau K-pop lu enggak suka K-pop?
2: Suka.
0: Oh, suka. Dikulik terus. Suka K-pop paling.
2: Aku sukanya cepat NCT, Kak.
1: Oh, NCT. NCT Dream ya.
0: NCT Dream?
2: Iya.
0: Cek-cek boom. Lagunya kan cek-cek boom tuh.
2: Oh, oke. Iya lagi.
0: Iya tuh.
2: Iya, betul. Kak, suka K-pop ya, Kak?
0: Apa?
2: Suka K-pop ya?
0: Tidak.
2: Kok tahu?
0: Tahu.
2: Kenapa bisa tahu, Kak?
1: Karena tahu, ya dicari tahu.
3: Coba ini, kalau ini dia tahu.
1: Tidak, saya tidak tahu.
2: Oke, mantannya?
0: Wih deh.
1: Mantannya emang dia.
2: Masih belum move on ya, Kak?
0: Oke.
2: Kita move on yuk ke...
1: Tiba-tiba ngambil alih.
0: Topik. Iya. Pertama kali ke siaran?
2: Iya, pertama kali, Kak.
0: Oh, oke.
1: Kenapa bisa konde ini? Padahal kau satu kelas sama Ale, kan?
2: Iya, satu kelas. Tapi beda
3: peminatan.
1: Oh, beda peminatan.
2: Ini tema sore ini apa ini, Kak?
0: Ini kan kita biasanya kita itu public figure kita bahas. Tapi putar anak muda, Ji.
1: Iya, nah kau ini kurasa menginspirasiku bagi warga Makassar. Tuh, makanya dipanggil.
0: Inspirasi bagi bahwa bagi warga ini, warga RRI.
1: Oh, warga RRI. Kan
0: bikin konten.
1: Oh, benar, iya.
3: Dia tim belakang layar dan depan layar.
1: Dan kau otaknya berarti ya, kau yang kayak rancang semua apa yang mau dibikin ini.
2: Jujur ini iya, Kak, kebetulan. Terima kasih sudah mengundang.
0: Mau kok pakai promosimu? Promosi.
3: Iya, boleh banget.
0: Kan kau bikin video ini yang tinggal 5 hari, tinggal 2 hari.
1: Nah.
3: Bentar-bentar ada di dalam.
1: Iya, luar biasa. Jadi itu ini teman berdua kalau kalian lihat.
0: Siapa namamu?
3: Oke. Nama siaran.
0: Namanya dulu baru nama siarannya.
1: Nama aslinya Musli. Bukan, sorry. Arif.
2: Aduh, Bapak. Ferdi.
1: Ferdinand Solo. Salah. Nama pemain bola itu. Ferdi. Terus nama siaran.
2: Jangan disambung.
0: Oke, tapi ada nama siaran
2: mendadak? Enggak ada, Kak.
0: Oh, enggak ada. Tapi mau kok bikin nama siaran. Mungkin.
1: Ferry.
2: Yang ganteng dong, Kak.
1: Ferry.
3: Dia yang ganteng, Beng. Carikan, Beng, Kak.
0: Dia sebenarnya
1: Ferry. Feria.
0: Kok jadi cewek?
2: Enggak, sekalian Freya aja. Aduh.
1: Freya.
0: Iya, aku tidak masuk di sini.
2: Lumayan.
0: Kita akan masuk lagi ya.
1: Iya.
0: Kalian semuanya jadi jangan kemana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro 2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ya, Mas Bro, pembahasan untuk hari ini tim Pro 2 dan
1: yep.
0: Mas Dare juga
1: betul
0: dan
1: banget
0: kita
1: dan
0: kita udah pulang ya.
1: Kenapa?
0: Kita sudah pulang.
1: Oh iya, yeah. Sayang banget padahal sayang tadi banget. Seru banget ya, seru tapi banget. Sayang banget kita harus.
0: Kita seru beda mobil lagi siaran tapi pulang ya.
1: Dengan Ferdi atau Febri. Kayak mana lah itu ya? Kayak mana itu?
0: Saya pusing tong.
1: Tapi by the way kita bakal apa lagi nih? Ada info
0: kita,
1: lagi?
0: Kita udah selesai untuk ngebahas public figure ya kan.
1: Sayang kita banget Ale ya materimu, sayang banget dari pagi. Sedih kok enggak? Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Oke, oke, oke.
0: Nanti untuk yang selanjutnya.
1: Iya, betul sore, banget. Kan? Betul.
0: Oke lah, tunggu dulu setelah ini nanti kita akan masuk lagi untuk memberikan informasi. Mungkin random lah banyak.
1: Kita ada info ini juga update untuk lalu lintas di Kota Makassar betul. Untuk sore hari ini.
0: Yes.
1: Jadi buat orang Pradua yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Solo kuamat FM Bro, dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, Mas Mira Fauzan dan Rai tentunya untuk hari ini di sore.
1: Betul banget. So, ini kita mau ngasih info apa nih untuk sore hari ini? Apakah adakah info terupdate?
0: Tuh loh, saya cari nih di mana itu ya, kita bisa lihat tunggu.
1: Oke, okay, coba kita cari tahu. Kayaknya
0: lampu
1: lalu lintas ya. Ini Rampa 2, kita bakal update dulu untuk info lalu lintas di Kota Makassar. Betul. Dan juga sekitarnya ya.
0: Langsung ini saja nih Rampa 2, kita langsung live dari YouTube lalu lintas Kota Makassar. Jadi kita akan memberikan informasi terkait jalan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar tentunya. Dan kita lihat dulu nih yang paling pertama, biasanya kan simpang 5 bandara nih. Tapi ini ternyata di tengah ini di jalan flyover ya,
1: iya, di bawah flyover ya.
0: Yes, itu.
1: Ini tapi terpantau untuk sore hari ini lancar jika lihat ya.
0: Lancar, tapi ada kemacetan karena adanya di demo di depan kampus UNM.
1: Kampus saudara.
0: Jangan tahu disebut. Saya disclaimer, saya sudah tidak di situ lagi.
1: Oh, sudah tidak di situ. Oh, alumni Mitawana.
0: Oh, kemarin saya masih mengakui.
1: Kampus Nuale.
0: Oke. Dan ini tuh terpantau lagi
1: macet. Lagi ada ini, jadi kayak tapi tidak terlalu macet juga
0: sih. Oh, dia tuh ada beberapa titik, Rai. Ada di depannya Pinisi 1, ada satu di depan di pertigaan Lara Alauddin.
1: Mana?
0: Ini pertigaan, yes.
1: Oh iya iya.
0: Ada
1: iya,
0: di sini. Yang ada depan kantor, yang ada pos polisinya. Depan man model.
1: Betul, okay, betul. Itu, wow. Jadi untuk demo Kota Makassar hari ini ada beberapa titik ini ya, titik betul, untuk
0: termasuk depan kantor
1: demonstrasi. Ada juga di depan RRI
0: Makassar. Iya, kan termasuk karena kita sempat dapat kemarin informasi di sosial media bahwa RRI juga termasuk ternyata titik demonya. Tapi terus, ternyata aman-aman aja
1: iya betul. Ya kan? Terus juga yang ini biasanya di jembatan Barombong untuk sore hari ini terlihat lumayan lancar ya, nggak ada kemacetan juga. Biasanya kalau sore-sore begini macet, tapi ini aman-aman aja.
0: Dan ternyata simpang 5 bandara itu terpantau ramai lancar, nggak ada kemacetan. Dia betul, ternyata di sebelah kiri nih sekarang nih, tidak di tengah mi.
1: Jadi kalau dilihat dari ini di CCTV tidak ada yang macet-macet banget.
0: Walaupun ada mungkin demo di depannya Pini sih, tapi tetap jikanya tetap lancar sih menurutku.
1: Jadi aman-aman aja.
0: Mungkin karena terpecah-pecah kali ya.
1: Apanya pecah, hatinya?
0: Aduh.
1: Oh, kalau hatinya yang pecah saya balik kembali. Aduh,
0: terlalu ini masih ya. Jadi tempat dua ya, Fasan coba ingatkan yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa tentunya. Dan nanti kita akan kembali lagi, Raya.
1: Yap, betul banget, bakal nemenin kamu sampai jam 8 nanti. So, buat tempat dua jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Foto selfie? Swafoto? Boleh? Ayo! Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih? Kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari atau enggak. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: 9,5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu dan Mas Baran Fauzan
1: dan juga Rai Ramadan nemenin kamu di sore hari ini ya, masih di sore ceria sampai jam 8 nanti.
0: Betul tentunya. Banget, tapi kita akan break dulu teman Pro 2 nanti di jam 18.07 atau 18.08 untuk azan.
1: Oh, 18.06 ini di Makassar udah azan maghrib.
0: Okay,
1: hari ini aku lagi puasa soalnya, jadi nungguin banget azan maghrib.
0: sudah berbohong, tidak puasa lagi bilang puasa. Sungguh.
1: Enggak.
0: Hari... karena lagi ini, lagi...
1: Puasa Senin Kamis kan?
0: Oh, puasa Senin Kamis.
1: Iya, puasa Senin Kamis. Oh. Aku tuh enggak luput dari
0: tadi
1: itu,
0: saudara. Tadi kopi apa?
1: Hah?
0: Kopi tadi.
1: Kopi?
0: Kopi.
1: Oh, enggak. Tadi tuh lupa.
0: Oke, lah tempat dua ya. Nanti kita break dulu. Nanti di jam 7 kita akan masuk lagi. Ada AMC ternyata.
1: Oh, AMC aku mau cerita ya hari ini. Oh, enak banget nih gak siaran.
0: Siaran, maksudnya, tetap siaran.
1: Iya, udah aku salah.
0: Tetap siaran. Tuh ya. Maksudnya nanti kita akan spill lah akan apa yang kita bahas di AMC. Aku mau cerita.
1: So, buat tempat dua, jangan kemana-mana. Tetap di 96,8 FM Prada Makassar.
0: Teman, terbaik kamu.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

marabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

0: 174 POB, request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap, black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama, cockpit voice recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan flight data recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim hingga ribuan derajat serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: 95.5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2, kita masih di sore ceria juga.
1: Betul
0: untuk
1: banget.
0: Hari ini di jam 19.13.
1: Tapi kali ini teman Pro 2 ini kita bakal di ini ya, ada di jam 7 nanti.
0: Betul.
1: Bakal ada
0: aku mau cerita.
1: Aku mau cerita ya. Aku sangat nungguin banget ini aku mau cerita ya.
0: Kayaknya semua tungguin itu deh, aku mau cerita teman Pro 2 ya. Jadi nanti kita akan putarin aku mau cerita di jam di satu lagu setelah ini.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya ada beberapa lagu, sebentar lah kita putar untuk Betul. Aku mau cerita, tidak lebih dari satu. Okay. Jadi kalau kalian siapa tahu juga mau cerita, ya aku mau cerita boleh banget teman Pro 2. Ada
1: bisa kirim di ini ya, aku mau cerita @gmail.com
0: dan bisa juga lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya di @_Pro2Makassar. Ini kita punya aplikasi.
1: Aplikasi apa? Kan tadi lu bilang aplikasi era digital.
0: Instagram saya bilang.
1: Oh, enggak ya. Sorry. Kita punya aplikasi, dalam bentuk aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang pengen download, pengen dengerin kita siaran, ya langsung aja Google di download di Google Play Store dan juga di App Store.
0: So, Tuan Pro 2, setelah satu lagu Fauzan akan putarkan AMC untuk kalian semuanya. So, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Aku mau cerita kali ini adalah kiriman cerita dari Rian tentang masa sekolahnya dulu. Sebelum aku bacain kiriman dari Rian, buat teman Pro 2 yang juga punya cerita tentang cinta, friendship, tentang keluarga, atau bahkan cerita horor, kamu bisa kirim cerita kamu ke alamat email akumauceritapro2@gmail.com. Dan ini dia kiriman cerita dari Rian. Hai Naura, namaku Rian. Aku adalah guru SD di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Aku percaya bahwa dalam hidup itu tidak selalu gelap dan tidak selalu terang. Dalam cerita hidupku, ada bagian yang kulabeli sebagai masa kelam. Tapi aku menemukan diriku dalam masa kelam itu. Itulah kenapa cerita ini kuberi judul Light in the Darkness. Dan cerita ini dimulai ketika lonceng kelas berbunyi. Bel jam istirahat berbunyi. Hari itu aku memilih untuk tetap stay di dalam kelas. Memilih untuk melanjutkan mengerjakan tugas biologi yang belum selesai aku kerjakan. Karena setelah jam istirahat ini, Ibu Nila, guru biologi, pasti akan memeriksa tugas yang dia kasih. Tiba-tiba Angga duduk di sampingku, melemparkan buku tugasnya dan memintaku untuk menuliskan tugasnya dengan memberiku ancaman akan merobek buku tugasku jika aku tidak menyelesaikan miliknya. Angga, siswa yang terkenal dengan kebandelannya, sering membolos dan namanya tidak pernah absen disebut ketika upacara. Bersama temannya Ray dan Tio, mereka bertiga adalah preman sekolah. Suka malak siswa lain, merokok di belakang sekolah, dan itu hal yang menyenangkan bagi Angga dan kawan-kawannya. Dan sialnya, aku satu kelas dengan mereka bertiga. Semenjak aku mengerjakan tugas biologinya, disitulah Angga and the gang mulai menjadikanku pelayannya. Hampir setiap hari, tugas sekolah mereka aku yang kerjakan. Bahkan untuk jajan ke warung, mereka menyuruhku. Tapi hal yang aku syukuri waktu itu adalah Angga tidak menggunakan uang jajanku, tapi menggunakan uang jajan anak lain yang ia palak tadi pagi. Dasar preman. Waktu istirahat dan jam kosong adalah saat-saat yang menyebalkan bagiku. Karena ketika Angga dan gengnya merasa bosan, akulah yang menjadi sasaran kesenangan mereka. Sebisa mungkin ketika jam istirahat dan jam kosong tiba, aku melarikan diri. Seringkali aku merasa menyesal dan menyalahkan diriku sendiri. Kenapa waktu itu aku mengiyakan suruhan dari Angga mengerjakan tugas biologinya? Seandainya saja waktu itu aku menolak untuk tidak mengerjakan tugas biologinya, mungkin saja aku tidak akan menjadi pembantunya sampai sekarang ini. Aku ingin melapor ke guru BK, tapi aku merasa hal itu tidak pantas dilakukan untuk anak laki-laki seperti aku. Karena gengsi,

Waktu berlalu dan sudah menjadi rutinitas aku untuk mengerjakan tugas sekolah Angga, Ray, dan Tio. Kalau ditanya hal yang paling menyenangkan bagiku saat di sekolah adalah ketika aku melihat Angga, Tio, dan Ray dipanggil maju ke lapangan sekolah saat upacara dan diberi hukuman. Entah kenapa, tapi ada rasa puas tersendiri ketika aku melihat mereka bertiga dapat hukuman. Setiap kali aku melihat Angga and the gang mendapatkan hukuman dari guru-guru di sekolah, aku menyembunyikan tawa di dalam hatiku. Tapi rasa puas itu tidak berlangsung lama, karena ketika lonceng jam istirahat berbunyi, disitulah Angga dan kawan-kawan yang mendapatkan kesenangan. Waktu itu jam kosong, karena Pak Arif, guru matematika, sedang bertugas keluar kota. Dan jam kosong itulah yang membuat Angga, Tio, dan Ray merasa bosan. Dan bodohnya aku saat itu, kenapa aku stay di dalam kelas ketika jam kosong? Ketika Angga dan gengnya itu bosan. Padahal aku sudah tahu, ketika Angga melihatku diam, pasti dia akan menggangguku. Dan benar, tiba-tiba saja, Tio dan Ray datang. Mereka berdua memegang tanganku. Tio di sebelah kanan dan Ray memegang tanganku.

di sebelah kiri, dan aku lihat Angga memegangi kakiku dan melepaskan sepatuku. Ketika sepatuku sudah berada di tangan Angga, ia melemparkannya ke Tio. Lalu Tio melemparnya ke Ray, dan Ray melemparnya ke Angga. Waktu itu sepatuku diperlakukan seperti bola permainan, dan aku berlari mengejar sepatuku. Ketika sepatuku ke Tio, aku berlari ke Tio. Ketika sepatuku ke Angga, aku berlari ke Angga. Sampai aku merasa lelah. Dan ketika aku lelah mengambil nafas, aku melihat Angga menggunakan sepatuku untuk menghapus papan tulis. Dan ya, begitulah mereka bersenang-senang dengan sepatuku. Setelah sepatuku menjadi penghapus papan tulis, Angga langsung melempar sepatu itu ke arahku. Disitulah aku merasa aku sudah tidak bisa lagi menahan amarahku. Disitulah aku merasa batas kesabaranku sudah habis. Aku mengambil sepatu itu dan mengambil tasku dan kemudian berluar kelas. Aku merasa sudah tidak tahan lagi berada di sekolah itu. Jadi saat itu aku memilih untuk membolos, tapi aku bingung kemana aku harus pergi. Karena tidak mungkin aku pulang ke rumah dan aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada orang tuaku. Sampai akhirnya aku berjalan terus. Entah kenapa aku berhenti di salah satu SMA yang ada di kabupatenku saat itu. Sebut saja SMA Harapan Muda. Aku melihat kakak-kakak SMA sedang bermain basket. Lalu aku menuju ke arah lapangan dan duduk menonton mereka bermain. Aku fokus melihat permainan mereka supaya aku bisa lupa apa yang terjadi padaku tadi. Aku bersorak ketika senior itu mencetak poin dan ikut bersedih ketika gagal mencetak poin. Entah kenapa tiba-tiba senior SMA itu berhenti bermain, mungkin karena memang sedang ingin beristirahat. Salah satu dari mereka datang menghampiriku dan tiba-tiba bertanya padaku, kenapa bolos? Aku tidak menjawab dan hanya tersenyum. Dan tiba-tiba, dia menawariku untuk ikutan bermain basket. Saat itu aku bilang aku tidak bisa main. Dan tiba-tiba saja dia bilang kalau dia akan mengajariku. Aku pun ikut bermain, berharap supaya aku bisa semakin melupakan amarahku tadi. Sembari teman-temannya yang lain beristirahat, kakak yang satu ini sebut saja namanya Kak Andre, menunjukkan caraku bagaimana mendribel bola, lalu melemparkannya ke dalam ring. Aku mencoba perlahan demi perlahan, dan ketika aku melemparkan bola itu ke dalam ring, aku tidak percaya ternyata bola itu masuk, dan Kak Andre tersenyum padaku. Mereka melanjutkan permainan, dan saat itu Kak Andre menyuruhku untuk ikut main, dan aku mengiyakan. Aku berlari mengejar bola, mengambil bola, menangkap bola, dan melemparkannya ke dalam ring. Sesekali masuk, sesekali juga gagal. Tapi aku merasa, saat aku berlari berusaha merebut bola basket, aku merasa ingatan kejadian tadi itu terjadi. Waktu aku berlari berusaha untuk merebut sepatuku. Tapi entah kenapa aku merasa, kalau amarahku menghilang ketika aku mengejar bola ini. Permainan selesai, dan aku berterima kasih kepada Kak Andre dan teman-teman sambil meninggalkan SMA dan pulang ke rumah. Di rumah aku tidak pernah berhenti memikirkan betapa menyenangkannya bermain basket tadi. Tidak seperti biasanya, jika setiap hari aku merasa berat untuk berangkat ke sekolah, aku merasa harus berjalan di atas perapian setiap kali harus berangkat ke sekolah, tapi malam ini, aku merasa semangat dan tidak sabar untuk menunggu besok, untuk kembali ke SMA itu dan kembali bermain basket. Hari itu aku sudah siap dengan apa yang akan Angga lakukan padaku. Tapi anehnya, jam istirahat sudah tiba, tapi Angga dan kawan-kawan sudah tidak pernah lagi menggangguku. Dan ternyata, Andin, teman sekelasku sudah melapor ke guru BK tentang kelakuan Angga kepadaku kemarin. Dan sebenarnya aku sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Karena, setiap jam istirahat tiba, aku selalu kabur membolos untuk bisa ikut bermain basket di SMA Harapan Muda. Hampir satu minggu aku membolos, akhirnya aku dipanggil oleh guru BK dan ditanya kenapa aku membolos. Dan waktu itu aku berbicara jujur bahwa aku bermain basket di SMA Harapan Muda. Dan waktu itu guru BK mengatakan kepadaku bahwa aku tidak boleh seperti itu. Aku tidak boleh membolos karena bisa berpengaruh terhadap nilai dan bisa membuatku tidak naik kelas. Karena aku juga merasa takut jika orang tuaku dipanggil ke sekolah dan tahu bahwa aku sering membolos, akhirnya berhenti untuk mengunjungi SMA Harapan Muda setiap jam istirahat dan jam pelajaran. Tapi semenjak saat itu,
Aku merasa hidup, semangat untuk kembali bersekolah semakin bergejolak. Aku semakin tidak peduli dengan apa yang Angga dan kawan-kawan lakukan. Karena yang dipikiranku adalah segera lulus dan bersekolah di SMA Harapan Muda, bertemu dengan Kak Andre dan kembali bermain basket bersama. Akhirnya aku menemukan hobi yang membuatku bersemangat. Waktu berlalu, aku lulus SMP dan berhasil masuk di SMA Harapan Muda. Beruntung, ketika SMA, Angga, Tio, dan Ray berada di sekolah yang berbeda. Aku dan Tio berada di SMA yang sama, sedangkan Angga dan Ray berada di sekolah yang berbeda. Di SMA Harapan Muda, aku bergabung di ekskul olahraga basket, dan olahraga itu membuatku lebih percaya diri, hingga membuatku banyak berprestasi dan berlomba di tingkat SMA. Setelah lulus SMA pun, di bangku kuliah, aku juga bergabung di UKM basket, dan aku selalu merasa senang dan selalu merasa menyenangkan ketika bermain basket. Semenjak bermain basket dan berprestasi ikut lomba basket, aku merasa orang-orang memandangku dengan bangga dan aku merasa bahwa aku bukan pecundang lagi seperti waktu SMP dulu. Aku tidak pernah marah atau menyesali apa yang terjadi pada aku waktu SMP dulu. Karena andai saja aku tidak melarikan diri karena kabur akibat perbuatan dari Angga, mungkin aku tidak akan tahu dan tidak tertarik dengan basket. Dan harus aku akui kalau olahraga basket itu yang membuatku menjadi seperti sekarang ini. Menjadi guru olahraga di salah satu SD di kabupaten kelahiranku. Yeah.

teman-teman Pro 2, itu dia tadi cerita kiriman dari Rian. Bagaimana dia bisa menemukan sosok dirinya yang sebenarnya ketika merasa putus asa dan merasa ingin menyerah. Sukses buat Rian, thank you so much, ceritanya yang sangat-sangat inspiratif. Buat teman Pro 2, kalau kamu punya cerita yang menarik tentang cinta, persahabatan, keluarga, atau mungkin cerita horor, bisa kamu ceritakan ke Naura lewat email akumaucerita@gmail.com. Aku tunggu cerita kamu ya.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Ya teman Pro 2, sekarang tidak terasa jam 19.54 waktunya kita pamit untuk hari ini. Thank
1: Betul
0: you so much
1: banget, yang udah dengerin kita ya. Thank you banget yang udah nemenin ya. Dari jam 4. Dan ya Ale, thank you juga ya.
2: Gak kerasa.
0: Dia tuh harusnya jam 7 pulang Mica.
1: Iya. Harusnya gak udah jam 7 kau udah pulang. Tapi gara-gara kita seasik ini, jadi kau lupa pulang ya?
2: Pulang,
1: iya. Respect banget. Dan Trans Media 2 abis ini di jam 8 nanti sampai jam 9 bakal ada Music Live Chat. Ya.
0: Betul.
1: Sampai
0: dan nanti ada, dan nanti akan ada Naura yang teman.
1: Naura dijaga malam juga sampai jam 12.
0: Naura,
1: Naura.
2: Iya, Kak Naura.
0: Naura ya. Okay. Lah kalau gitu kita pamit lah ya. Thank you so much untuk kalian semuanya.
1: Aku Rai pamit.
2: Aku Ale pamit.
0: And me, Fauzan. Yes.
1: Yep.
0: See you, bye-bye untuk kalian semuanya. Bye-bye. Jangan sakit.
1: Bye-bye, Trans Media 2. See you next day.
0: Yes.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya di bulan ini, seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani eh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, sehat.
0: Asik.
1: Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat, sehat, sehat, sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar, benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi bangun
0: apa tuh? Okay.
1: Iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay. Oh,
1: pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah edit kita.
0: Seru ya, seru tapi ya, ya seru ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, nih tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke. Okay.

0: pakai pokoknya pakai sound system segala macam sound system gua. Nah yang kemarin ini nih, kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
1: Hormat senjata gitu ya.
0: Iya, ada senjatanya.
1: Benar.
0: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi ketawa aja gitu. Tapi betul, kita tuh sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
1: bener.
0: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu. Cuman memang
1: kelihatannya ya.
0: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
1: Bener,
0: buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira. Bener,
1: bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener, kan.
0: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
1: Benar-benar.
0: Proklamasi itu kan. Kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
1: Pancasila ikutin, gitu. Bener.
0: Kan. Nah, dipikir ini proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
1: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya ikut upacara
0: asli,
1: ya.
0: Asli.
1: Alright, tapi terakhir berarti main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan.
0: Betul.
1: Idola itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
0: Rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
1: Iya, awal April sih kan gue tuh.
0: Kalau nggak awal April ya.
1: Gitu kan. Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
0: Iya kalau lihat. Jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya ilang.
1: Iya di video ilang, baru mau bilang. Nah iya itu dia.
0: Iya. Nah ini dia.
1: Loh, pindah.
0: Jadi ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, nggak apa-apa, Pang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak ini kameranya, bentar.
1: Oh streamer Pang, juga ini, streamer juga ya.
0: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Ntar dulu ya.
1: Oke, coba. Nah, ini dia.
0: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh. Kok ada ininya?
1: Kirain mau ngeprank tadi.
0: Iya, jadi apa namanya? Ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toro. Nah itu lumayan banyak yang betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul ya.
0: Idola juga manusia gitu.
1: Seru banget. Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
0: Nih Elan mentang-mentang nggak ada di sini,
1: makanya
0: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya paujan nih.
1: Balik lagi, gila.
0: Balik lagi ya.
1: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
0: Yes.
1: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya.
0: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
0: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini

0: apa ya, kayak ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia apa ya, kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat coba lu bikin lagu, ya bikin lagu yang lu banget, tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan, ya cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin, ya.
1: Wow.
0: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love, salah, bukan itu. Coba kayak
1: gitulah. Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
0: Iya, dulu lanjut.
1: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu. Yes. Lu ngerasa ada cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
0: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gua kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue, ya juga, seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gua gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah, ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit, bukannya ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
0: Itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
0: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa, iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
0: kayak hal yang biasa, betul.
1: Benar. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
0: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok gitu. Ngeja amit-amit
1: ya. Kebanyakan yang approach ya, Mas ya. Agen asuransi.
0: Iya, benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit nggak ada, itu baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal yang
0: benar, betul
1: gitu,
0: sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat, berarti ya?
0: Bisa dibilang begitu, karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
1: Oke.
0: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak sejauh-jauh ke situ gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar
0: gitu
1: bener.
0: Sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
0: benar, betul gitu sekali. Ya.
1: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya, judulnya Jaga-Jaga. ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu? Yes. Kan? Atau nggak jaga ronda?
0: Iya, seru deh. Tapi nanti aja.
1: Nah, warga teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan barusan lo dengar satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widi.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu. Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa, sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Gue perlu video brolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya. Emang
1: gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih deh.
0: Tahu mana sih Lelan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Ya, yeah, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati kan,
1: gitu lah.
0: Iya,
1: Mbak Enda bilang ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi Hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Kenapa,
1: Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Suti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya atun tuh.
0: Nonton
1: apa, trompetnya ada bunyi, trompetnya tuh si Bintang Raga. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Anjay,
1: asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti
1: main bass gua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: kalau Tompi doang. Gue juga bisa. Second up hati.
0: Aduh, gak usah di personet mas.
1: Salah.
0: Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janjian ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, eh coba lu isi solo bass man iseng gitu. Gue langsung push nih. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah ya gitu. Akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, gitu. benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Mas banget. Iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja. Benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa, kalau bulanan lu kurang baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya
0: padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik, padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh
1: gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin
1: juga
0: ya?
1: kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang
0: simple, gitu
1: kayak iya yang romantis, kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Bunda udah makan gitu.
0: Nah, itu perhatian-perhatian kecil itu ya. Benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia? Silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: YouTube channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, eh sorry, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu yes. Jaga-jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, itu yang penting.
0: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil.
1: Sama-sama.
0: Mau nyanyiin langsung gak nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
0: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Musisi okay. Nih, musisi.
0: Asik. Okay. Musisyong.
1: Musisyong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Oke, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku tak ada, jiwa dan ragaku tak bersamamu.

0: iya videonya.
1: Bani everybody. Jaga-jaga. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam edit ya. Dadah teman-teman berdua.

0: Skip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jaga malam hari ini teman Pro 2 ditemenin sama Naura. Tadi kita udah dengerin music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Balik lagi di Pro 2 Makassar malam hari ini, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu di Kamis malam 27 Agustus 2026. Semakin dekat dengan akhir bulan teman Pro 2, tiba-tiba aja kayaknya perasaan baru ikuti lomba 17-an. Agustus sudah mau udahan aja. Tapi tenang aja, yang masih belum mau udahan itu bukan hubungan kamu, tapi jaga malam hari ini. Sampai jam 12 kita jagain kamu dengan playlist lagu enak yang malam hari ini dapat shift malam, atau juga yang udah rebahan istirahat di kosan atau di rumah kita temenin. Apalagi di satu jam pertama ada zona komunitas. Nanti kita bakal sharing salah satu komunitas yang ada di Kota Makassar yang mungkin bisa jadi tempat kamu mengisi waktu luang, atau buat kamu yang memang lagi cari teman, bestie, atau pengalaman hidup yang baru. Dan anyway, kamu bisa dengerin kita juga via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Download aja aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Kita bikin malam kamu jadi nyaman teman Pro 2, sama kayak lagu yang satu ini yang bakal kita dengerin, ada Enmesh Kamaleng, nyaman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik.

Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di Zona Komunitas. Malam hari ini kita pengen ngebahas salah satu komunitas yang menurutku anak muda wajib banget untuk ikut dan peduli sama komunitas yang satu ini, karena ini menyangkut dengan keselamatan bumi kita. Yes, salah satu aksi peduli lingkungan yang ada di Kota Makassar ada yang namanya komunitas Earth Hour. Nah, ini adalah suatu aksi serentak individu, komunitas, korporasi dan juga pemerintah di seluruh dunia di mana dalam usaha untuk mengurangi laju pemanasan global dan dampaknya dan dampak perubahan iklim. Nah, kalau di Kota Makassar, Earth Hour ini mulai dilaksanakan atau berdiri di tahun 2011 dan digagas oleh Kakak Abadi Gunawan bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam komunitas sepeda fiksi yang mengadakan critical mass yang dilaksanakan setiap bulan dengan mengangkat tema-tema yang berbeda. Nah, di tanggal 26 Maret 2011, critical mass ini mengangkat tema Earth Hour dengan tujuan bersepeda merupakan bagian dari aksi ramah lingkungan. Kayaknya memang di tahun ini lagi hype-hype-nya sepeda fiksi yang cantik-cantik itulah teman Pro 2. Nah, setelah critical mass ini dengan tema Earth Hour, akhirnya Kak Abadi dan juga Besti-Besti ini menginisiasi untuk akhirnya membuka gerakan lebih masif dan terorganisir dengan membuat pertemuan awal yang didukung oleh Ibu Adita Dewi yang merupakan volunteer sekaligus juga pelatih dari Earth Hour Indonesia tahun 2011. Nah, waktu itu di awal-awal pertemuan itu nama programnya adalah Kumbang Kumpul Belajar Bareng. Dan ini memang dilaksanakan pertama kali di Makassar dan mengumpulkan perwakilan komunitas, universitas dan juga anak muda Makassar yang memang dihadiri juga oleh koordinator Earth Hour Indonesia, ada Kakak Verena dan juga timnya. Nah, setelah melaksanakan Kumbang atau Kumpul Belajar Bareng, aksi lokal yang terus dilaksanakan ada street campaign, terus juga ada bombek kantong plastik, ada PT-PT day, terus juga ada Earth Hour Goes to School dan juga ada piknik hijau. Wow, kalau aku baca di sini menarik banget kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama teman-teman yang ada di sana. Kira-kira ada kegiatan apa lagi? Karena ternyata bukan hanya itu waktu di tahun 2011-an dan setiap tahun itu pasti beda-beda kegiatan yang dilakukan. Nanti kita bakal bahas dan juga spill teman Pro 2, jadi pastiin kamu tetap stay di Zona Komunitas.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Sembilan FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Masih di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan di zona komunitas kita masih ngebahas tentang salah satu komunitas relawan peduli lingkungan di Kota Makassar, ada Earth Hour Makassar yang memang bergerak dalam kampanye pengurangan dampak perubahan iklim dan juga pemanasan global. Nah, kegiatan utama dari komunitas ini ada aksi switch off. Ini mengajak masyarakat untuk mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak dipakai selama 60 menit. Nah, biasanya itu di jam 20.30 sampai 21.30 waktu setempat. Ini sebagai simbol kepedulian terhadap bumi. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih suka nyalain lampunya padahal enggak dipakai di ruangannya, atau juga mungkin colokannya yang tidak dicabut juga, ini bisa jadi langkah awal buat kamu untuk lebih peduli lingkungan dengan cara mematikan lampu dan alat elektronik lainnya kalau tidak digunakan. Dan selain itu juga ada aksi lingkungan, yaitu terlibat dalam kegiatan kebersihan seperti aksi bersih kanal atau bersih sampah, kolaborasi dengan komunitas lain. Ada juga edukasi dan juga sosialisasi. Biasanya mereka mengadakan kampanye hemat energi listrik, terus juga pengurangan penggunaan plastik dan penanaman atau perawatan pohon. Dan yang terakhir, teman Pro 2, ini cocok buat kamu yang memang pengen ikut untuk menjaga lingkungan, karena ternyata komunitas ini juga selalu open recruitment relawan secara berkala untuk volunteer-volunteer baru melalui agenda temu volunteer untuk mengedukasi anak muda tentang isu-isu lingkungan. Nah, buat kamu yang penasaran, kamu tinggal cek aja Instagramnya di @earthhourmakassar. Di situ mungkin untuk jadwal kapan opreknya dan kegiatan-kegiatan lainnya bisa kamu kepoin di situ.
1: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yep, rupiah. Dengan lambang RP biasanya ditulis di depan angka menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di jam 10 teman Pro 2 notifikasi malam siap deep talk sama kamu bareng sama Naura. Nah, kadang kita dalam hidup ini sering banget menormalisasikan sesuatu yang sebenarnya itu kurang wajar untuk dilakukan. Tapi ya lagi-lagi dibalik, ya namanya juga ini, namanya juga inu itu. Jadi kadang kita terlalu memaksakan untuk menormalisasikan sesuatu, padahal itu sebenarnya ya tidak harus dan bahkan tidak boleh untuk dilakukan. Misalnya contohnya teman Pro 2 mungkin yang menurutku nah harus di stop normalisasi itu adalah, misalnya kalau ada teman tak atau kita yang habis dari liburan terus dipajaki, mana oleh-oleh, kayak ih, orang pergi liburan bukan untuk pergi just tip ya gitu. Jadi kadang orang yang balik dari liburan kayak ibaratnya kayak harus ada oleh-oleh gitu. Jadi stop normalisasi kalau orang dari liburan itu harus membawa oleh-oleh gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya sesuatu yang itu tidak boleh tapi dinormalisasikan. Nah, ayo speak up buat kamu yang mungkin ngerasa risih sama sesuatu yang di sekitar kamu mereka merasa kalau biasa ji itu, padahal itu sebenarnya tidak boleh. Coba kasih tahu ke kita untuk stop normalisasi apa. Boleh di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, dan masih di Notifikasi Malam juga. Menurut kamu teman Pro 2, apa sih yang harus kita stop buat normalisasiin dalam hidup? Entah itu di keluarga, di circle pertemanan, atau bahkan di kantor. Di kantor ini kayaknya paling banyak yang harus di stop normalisasikan. Karena ada Cindy yang juga udah ikutan gabung, katanya stop normalisasi bete ke orang di kantor cuma karena mood kamu lagi jelek. Nah, ada memang orang yang seperti ini, kayak kita harus ikuti moodnya di semuanya kena, hati-hati. Tapi sebaiknya mending menghindar. Thank you buat Cindy. Terus ada dari Echa, katanya Echa stop normalisasi, jadiin fisik orang buat bercandaan apalagi di depan orang banyak. Yes, stop body shaming. Dalam kata lain kadang bercanda jik itu he. Karena kalau satu orang yang ketawa, kalau cuma kau yang ketawa itu artinya tidak lucu. Yes, Echa, aku setuju juga sama yang satu ini. Terus, oh ini dia, ada Irnal. Katanya stop normalisasi, open lowongan kerja banyak, syarat ini itu dan job desk-nya juga enggak masuk akal. Teruntuk HRD di luar sana, tolong dengarkan Irnal, katanya jangan banyak syarat. Apalagi kalau ternyata gajinya di bawah UMR ya, nuntutnya banyak, ngasihnya dikit. Terus juga ada dari Salsa, stop normalisasi jodoh-jodohin orang yang udah punya pasangan di kantor. Apalagi kalau udah punya istri, hati-hati. Karena kadang semuanya berawal dari cie-ciean. Hati-hati teman Pro 2. Thank you Salsa. Terus masih ada lagi? Oh sudah habis, karena memang jam jaga malam kita juga udah habis teman Pro 2. Bentar lagi jam 11, Nora mau pamit dulu. Dan habis ini kamu jangan kemana-mana, karena masih ada playlist lagu Pro 2 Makassar yang bakal nemenin istirahat dan juga aktivitas malam kamu. Dengerin terus Jaga Malam setiap hari, jamnya sama, jam 8 malam sampai jam 12 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store dan di Play Store HP kamu. Follow sosial media kita juga, ada TikTok, Instagram, @RRI_Pro2Makassar. Subscribe channel YouTube kita juga di @Pro2Makassar. Nora pamit dulu, lagu terakhir. Kita balik lagi ke tahun 2011. Ada Lila, Magic.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif. Kita bertemu dalam renungan malam ini yang berjudul Bukan Saya. Sahabat, bukan saya ialah ungkapan yang sering terdengar bila terjadi sesuatu yang tidak beres di antara kita. Ketika hutan terbakar, semua orang bilang, bukan saya. Tak kalah saluran air pada tersumbat dan menyebabkan banjir, banyak orang bersama berteriak mengatakan, bukan saya. Manakala WC-WC umum kotor dan berbau, yang kita dengar ialah, bukan saya. Apabila halaman sekolah kotor, murid-murid saling melempar dengan kata, bukan saya. Saat bangku-bangku dan kursi kelas belepotan tulisan dengan tip X, tak satu pun berkata, saya yang melakukan. Sebaliknya semua berkilah, bukan saya. Sahabat kreatif, irresponsible, tidak bertanggung jawab, ialah suatu penyakit kronis manusia modern. Tanpa bertanggung jawab, kita memang bukan manusia. Antoine de Saint-Exupéry, seorang penerbang kebangsaan Prancis berkata, "To be a man is precisely to be responsible." Artinya, menjadi seorang manusia berarti bertanggung jawab. Cuci tangan, tak bertanggung jawab menjadi cara termudah melepaskan diri. Namun dengan selalu mencuci tangan, orang tidak menjadi manusia dewasa. Sahabat, dewasa berarti bertanggung jawab. Artinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatan diri sendiri. Ketika manusia yang bersalah tak bertanggung jawab, maka orang lainlah yang mesti menanggung akibat dan tanggung jawab tersebut. Ini melanggar keadilan. Tanpa tanggung jawab, hidup bersama terganggu dan tidak terjamin. Sahabat kreatif, untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab membutuhkan waktu dan juga proses. Saat orang masih muda, tentu sangat perlu belajar bertanggung jawab. Karena inilah waktu yang sangat tepat. Selamat malam, selamat menjemput mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama Saber waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 样大。
1: Sahabat kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Abi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan besok pagi siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Jumat 28 Agustus 2025. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mabaat, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman produk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Gibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Produa RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Pada ada Naura hari ini yang bakal nemenin pagi kamu pastinya dengan playlist lagu kita yang bakal bikin mood kamu jadi semangat. Aduh, mohon maaf banget ya, hari ini aku lagi sariawan parah sih. Kurang minum air, kurang konsumsi sayur dan juga vitamin. Jadi buat teman Produa, lebih baik mencegah daripada nanti nyesel kayak saya. Susah banget ngomongnya dan pekerjaannya itu harus ngomong mulu. Tapi buat teman Produa yang ada di luar sana, jangan lupa untuk selalu minum air putih. Awali pagimu dengan air mineral, dan pastinya awali pagimu juga dengan dengerin Spada. Apalagi sekarang kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital, download di App Store atau di Play Store HP kamu. Nanti kita bakal kasih tips menarik, terus juga ada lagu pilihan kamu. Terus nanti di jam 9 ada bisik bincang asik dan info lalu lintas, juga info perakhiran cuaca nggak pernah ketinggalan. Jadi pastiin kamu stay bareng sama Naura. Tapi untuk sekarang kita ngeteh aja dulu, karena pagi-pagi itu memang enaknya ngeteh, apalagi ngetehnya bareng Tulus. Tehnya teh apa? Ya teh hijau.

0: Baby, I'm a rock star.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Lambang RP biasanya ditulis di depan angka menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar KMB, Indonesia pun

berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Yeay, harus bahagia teman Pro2 dari Yura Yunita. Benar, apapun itu yang penting adalah harus bahagia dulu. Apapun keputusan yang kamu ambil, pilihlah yang peluang bikin kamu happy. Gak ada beban itu lebih besar. Jadi ya, hidup ini harus dijalani teman Pro2. Dan karena harus dijalani, jadi pilihlah yang bikin kamu bahagia. Karena salah satu menurutku vitamin atau imun yang bikin badan kita bisa selalu sehat itu adalah perasaan bahagia. Percaya deh, kalau kita suka merasa bahagia, itu kadang-kadang orang yang sehat teman Pro2. Tapi bukan berarti melupakan yang namanya olahraga, karena dalam hidup kita tetap harus mengandalkan badan kita, fisik kita untuk bisa mendapatkan yang namanya kesehatan dengan cara perbanyak olahraga. Nah, aku punya tips buat teman Pro2 gimana caranya olahraga pagi supaya tubuh kamu tidak kaget dan juga cepat lelah. Karena kadang ada tipe orang yang bilang kalau sudah ke olahraga pagi itu pasti akan lebih fresh ki. Tapi ada orang yang nyatanya memang kalau sudah olahraga pagi itu lemas ki, kasihan. Jadi tidak semua bisa sama. Mungkin karena baru penyesuaian juga. Jadi ini kayaknya berguna buat kamu yang baru mencoba untuk jadi morning person yang memulai harinya bukan sekedar dengan tersenyum tapi juga dengan olahraga. Nah, yang harus kamu lakukan, pastiin kamu sebaiknya tidak langsung melakukan olahraga secara intens. Jadi setelah bangun tidur, tubuh kamu itu membutuhkan waktu untuk beralih dari kondisi istirahat menuju aktivitas fisik.

fisik. Jadi jangan langsung melakukan gerakan seperti lari cepat, sprint, atau latihan beban berat. Bayangkan nih teman Pro 2, kayak ibaratnya belum terkumpul nyawa, pergi mikir lari sprint. Jadi mulailah dengan gerakan ringan dulu yang bikin tubuh kamu perlahan aktif, misalnya jalan santai, terus gerak-gerakin tangan, kaki, melakukan peregangan dinamis juga. Itu di menit pertama bisa digunakan untuk meningkatkan intensitas secara perlahan. Jadi dengan cara ini bisa membantu tubuh beradaptasi sebelum memasuki latihan utama. Nah, kalau udah selesai, yang paling penting sebelum olahraga, apapun olahraganya, itu harus dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Ini bagian penting sebelum memulai olahraga karena membantu mempersiapkan tubuh untuk bergerak. Jadi kamu bisa jalan di tempat, mengayunkan lengan, atau gerakan dinamis lainnya. Karena gerakan tersebut membuat tubuh secara bertahap juga masuk ke kondisi yang lebih aktif lagi. Dan selain itu juga wajib banget untuk minum air sebelum olahraga, karena meskipun kita tidur, itu tubuh kita itu ternyata tetap kehilangan cairan meskipun kita tidak melakukan aktivitas fisik. Itulah kenapa minum air setelah bangun ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan sebelum memulai aktivitas. Jadi bangun tidur, kayaknya lagunya bagus nih diganti deh, kan ada lagu anak bangun tidurku terus mandi, harus diganti kayaknya di zaman sekarang, diganti jadi bangun tidurku terus minum air. Itu teman Pro 2, jadi tidak harus minum dalam jumlah yang banyak ya, tapi secukupnya aja, bisa satu gelas itu sudah cukup untuk memenuhi cairan kamu yang hilang ketika kamu tidur.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

6,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Still with me Naura, teman Pro 2 Daran Mager. Ayo dong jangan mager-mageran dulu karena ini masih belum weekend. Justru kalau di hari Jumat itu biasanya kejar deadline ya, supaya nanti di Sabtu Minggu bisa menikmati libur tanpa harus ngangkat telepon sana sini. Karena ada baru-baru penelitian yang mengatakan kalau Gen Z itu ngerasa stres atau apa gitu, ngerasa kurang kalau di hari liburnya itu gak mengerjakan sesuatu, gak ngerjain pekerjaan kantor. Jadi kayak wow, ini tidak boleh dinormalisasi. Kalau hari libur teman Pro 2, saatnya kamu untuk menggunakan hari libur kamu. Jadi di hari Jumat ini sebelum weekend kerjain apapun yang bisa kamu kerjain. Bukan hanya tugas atau pekerjaan kantor ya, tapi tugas sekolah juga. Nah supaya kamu semakin semangat mengerjakan tugas dan deadline kamu di hari Jumat penuh berkah ini, ikutan di lagu pilihan kamu. Sudah ada 4 lagu yang udah Nora siapin, 2 Indonesia, 2 juga dari mancanegara, tapi yang satu ini campuran Indonesia penyanyinya, tapi bisa dibilang target pasarnya itu internasional karena dibawa label internasional. Jadi sama aja ya teman Pro 2, Indonesia nomor 1. Dan nanti kita spill gimana cara votingnya dan rulesnya kayak gimana. Kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist kita untuk lagu pilihan kamu hari ini. Di lagu pertama kita punya lagunya Gia Indrawari, Manusia Paling Bahagia.

Oke, next kita pindah ke lagu ini yang aku bilang tadi. Penyanyinya asli Indonesia tapi dari label mancanegara. Kita punya lagunya Nuna with Hang.

Oke, dari tadi kita dengerin kayaknya suara cewek semua ya. Ternyata ya udah, kita kasih satu suara laki-laki, penyanyi laki-laki yang sekarang ini lagi nyiapin tour dunia juga. Jakarta masuk gak sih di listnya? Harusnya sih masuk. Ada Bruno Mars with Cha Cha Cha.

Come on, voting di lagu pilihan yang memang lagi pengen kamu dengerin dari 4 lagu itu. Caranya gampang, langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2maka. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Dan rulesnya itu cuma ada 3 lagu yang bakal kita puterin dari jam 8 sampai jam 9 nanti. Jadi satu lagu yang votingannya paling sedikit itu kita gak play dulu untuk hari ini. Oke, jadi jangan sampai lagu yang pengen kamu dengerin gak sampai ke play. Jadi pakai semua akun kamu, akun keluarga, second akun, akun fake, akun buat mantau doi, buat mantau mantan. Langsung aja kamu pakai semuanya untuk voting lagu pilihan kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Terbaik.

Tiba-tiba hilang teman Pro2 dari Mawar The Young. Siapa di sini yang sering banget di ghosting sama someone yang udah dirasa kayaknya spesial, ternyata kita tidak sespesial itu. Ya namanya kehidupan ya. Mood orang itu memang beda-beda. Kadang dia happy dan excited sama kita, kadang juga kita kayak kita tidak punya hubungan apa-apa, ibaratnya kayak kita sudah expired di masanya dia gitu. Sama kayak cuaca juga sekarang ini, kalau dulu-dulu mungkin gampang diprediksi kalau lagi musim hujan ya, musim hujan tok atau musim kemarau, benar-benar musim kemarau. Nah kadang kita udah ada di fase ya kalau mau hujan, tiba-tiba hujan, mau panas, panas sekali. Tapi tenang aja, karena sekarang kita bakal update informasi perakiraan cuaca buat teman Pro2 ini langsung dari websitenya bmkg.go.id, khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Buat kamu yang mau ke Pulauan Selayar, ke Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, itu diperkirakan hari ini cerah. Suhunya lumayan panas teman Pro2, bahkan dari 23 sampai 32 derajat Celcius. Next kita pindah ke Goa, Sinjai, Bone dan juga Maros, itu diperkirakan juga cerah untuk hari ini. Pangkep, Baru, Sepeng, Wajo, Sidra, Pinrang, Endrekang, Luwu, Toraja, itu juga diperkirakan hari ini cerah teman Pro2. Dan yang terakhir Kota Makassar juga diperkirakan cerah. Siap-siap karena kayaknya mataharinya bakal cukup panas untuk hari ini, beda dari suhu biasanya. Sekarang suhunya itu minimal 26 dan maksimalnya itu sekitar 34 derajat Celcius. Jadi siap-siap hidrasinya ditingkatkan, airnya, air mineralnya ya dibawa kemana-mana, terus juga apply sunscreennya juga jangan lupa, karena itu yang paling penting. Dan nanti kita bakal balik teman Pro2 di lagu pilihan kamu, jadi pastiin kamu langsung voting aja 4 lagu yang tadi kita udah spill, karena bakal kita play satu-satu dari jam 8 sampai jam 9.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.